mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kesatuan Eropah melancarkan inisiatif pasukan Gaza menghimpunkan sumbangan kewangan $1 billion mereka bagi pemulihan awal wilayah Palestin. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan angka kematian rakyat Palestin akibat serangan rejim Israel meningkat kepada 73,231 orang. Menteri-menteri luar Kesatuan Eropah membincangkan situasi di Asia Barat termasuk mengenakan sekatan tambahan ke atas penduduk Israel. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengukuhkan rang undang-undang tentera dan mobilisasi umum dilanjutkan. Kedutaan Amerika Syarikat di Abu Dhabi dan Konsulat Amerika Syarikat di Dubai menggantung semua temu janji konsular berikutan situasi keselamatan serantau. Ketegangan memuncak di Yaman, lapangan terbang sana diserang dan Houthi melancarkan peluru berpandu. Kebakaran hutan lebih 1,300 hektar di selatan Paris disyaki perbuatan khianat. Harga minyak dunia mencecah paras tertinggi dalam tempoh sebulan susulan ketegangan Amerika Syarikat, Iran di Selat Hormuz. Angka korban gempa bumi Venezuela meningkat kepada 4,561 orang. Dan akhir sekali, 9 pekerja maut selepas timbunan sampah runtuh menghempap sebuah kilang sisa tenaga di barat India akibat hujan lebat berterusan. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana 5.30 petang.

beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sky National FM.
1: Ya, Auda kembali bersama saya Izzatul Yunus sehingga pukul 5 petang ini dan kita sudah pun berada di jam terakhir ruangan Serambi Petang untuk pertemuan kita hari ini Selasa 14 Julai 2026 Masihi. Dan Auda seperti lazimnya kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di ketiga-tiga daerah menerusi info daerah untuk edisinya pada hari ini. Dan untuk memulakan info daerah kita di sebelah petang ini, apa kata kita terus sahaja bersama dengan rakan kita Siti Zubaidah dari daerah

0: Info daerah dari daerah Tuto.
1: Baiklah, terima kasih kerana setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke udara lagi menerusi info di petang ini bersama saya Siti Zubaidah Haji Mahbub.
0: Info daerah dari daerah Tutup.
1: Baiklah, sudah sebelum kita mengongsikan bahan kita pada petang ini, kita kongsikan dulu mengenai dengan majlis kesyukuran sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan juga membaca doa kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Mahamlia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun 2026 akan diadakan pada petang ini nanti pada pukul 6.30 minit petang. Jadi majlis tersebut akan diadakan bertempat di Masjid Hasanal Bolkiah, Pekan Tutong. Dan insyaAllah hadir selaku tetamu kehormat di majlis pada petang ini nanti ialah Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustapa, iaitu Menteri Kebudayaan Belia dan Sokan.
0: Info daerah dari daerah Tutong.
1: Baiklah, ada di mana aktiviti kesukarelawan semakin dipergiat di negara kita ini dengan majoritinya dipeleporikan oleh golongan belia, di mana penyertaan para peserta dalam aktiviti kesukarelawan ini setentunya dapat memberikan pelbagai manfaat kepada peserta dari segi pembangunan diri dan pembentukan sahsiah para peserta dapat meningkatkan kemahiran komunikasi kepimpinan dan kerja berpasukan melalui penglibatan aktif dalam aktiviti yang dijalankan oleh para belia, di mana pengalaman bekerjasama dalam suasana sukarelawan membantu peserta menjadi lebih bertanggungjawab, berdisiplin serta peka terhadap isu kebersihan dan penjagaan alam sekitar, di mana aktiviti seumpama ini dapat memupuk rasa keprihatinan terhadap masyarakat serta menggalakkan budaya tolong-menolong dalam kehidupan harian.
2: Tujuan saya mengikuti aktiviti ini kerana saya ingin mengisi waktu lapang saya dengan aktiviti yang bermanfaat. Contohnya, di sini kami dapat belajar nilai tolong-menolong dan bergotong royong. Dan juga saya banyak mempelajari skill-skill baru. Contohnya, tadi kami ada mendrill, mencangkul dan banyak lagi lah. Dan saya juga percaya bahawa kalau kita ni menolong orang lain, maka kehidupan kita ni pun akan dipermudahkan, insyaAllah. Saya mengetahui aktiviti ini melalui aplikasi Mengelinga. Ia adalah suatu platform secara online di mana para belia boleh mendownload aplikasi tersebut dan banyak pelbagai jenis volunteer yang ditawarkanlah dalam aplikasi tersebut. Bagi saya, aktiviti ini memberi kesedaran kepada saya terhadap nilai gotong royong dan saling bantu membantu apatah lagi sesama belia. Dan saya sendiri merasa bangga terhadap diri saya dan juga belia-belia yang lain kerana kami sudi mengorbankan masa dan tenaga untuk menolong orang lain tanpa ada balasan.
3: Bagi saya, mengikuti aktiviti sukarelawan ini untuk membina kepercayaan diri dan juga untuk memberi tenaga kepada program-program seperti di Ecopanis ini. Dan saya juga membuat sukarelawan untuk sekolah saya, iaitu khidmat masyarakat, untuk membina diri kami sendiri dan juga untuk membuat sesuatu perkara yang baharu dan juga untuk keluar dari keselesaan kami. Saya tahu aktiviti ini dan melalui majlis belia dan juga Mengelinga, dan saya mengikuti ini juga bersama rakan-rakan saya. Kami juga membuat sukarelawan ini untuk diri kami untuk di luar sana, supaya kami dapat melawan rasa takut untuk membuat sukarelawan ini.
1: Apa yang diharapkan dengan adanya program seumpama ini akan dapat diteruskan pada masa akan datang agar lebih ramai para belia dapat melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan dan bersama memainkan peranan dalam menjaga kebersihan serta memperkukuhkan hubungan

0: sesama komuniti.
1: Info daerah dari Daerah Tutong.
0: Jadi itu saja yang dapat kita bawakan menerusi info di petang ini dari Daerah Tutong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Auda Daerah Tutong telah pun mengungsikan info daerah dari Daerah Tutong sebentar tadi ya, bersama dengan rakan kita Siti Zubaidah. Dan Auda, apa kata kita teruskan info daerah pada petang ini bersama dengan rakan kita Haji Muhammad Syarin yang berada di Daerah Belait selepas ini.
3: Terus bersama National FM Radio Belait.
1: Info daerah dari Daerah Belait.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, ya Auda, mudah-mudahan lebih kita dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Ya Auda,
5: Sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin dan Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bagi tahun 2026 ya, akan diadakan di sebelah petang ini di Masjid Muhammad Jamalul Alam daerah Belait ya. Dan insyaAllah sekitar 6.30 minit petang, kehadiran tetamu khas yang berhormat Datuk Seri Paduka Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam ya. Dan juga ya,
4: Majlis Malam Budaya sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun ya, bagi peringkat daerah Belait akan diadakan esok Rabu 15 Julai 2026 bermula pada pukul 8 malam bertempat di Tudung Saji, Kuala Belait, daerah Belait ya. Acara yang menghimpunkan pelbagai persembahan kebudayaan ini bertujuan menyemarakkan sambutan Hari Keputeraan di samping mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di daerah Belait. Ya udah, pelbagai persembahan bakal disajikan termasuklah tarian tradisional, nyanyian solo, duet serta persembahan daripada pelbagai persatuan dan juga komuniti. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai penganjuran majlis ini, marilah kita ikuti temu bual saya bersama dengan penyelaras majlis yang akan diadakan pada 15 Julai 2026. Kita bersama dengan Yang Mulia Skip Billy bin Tengah, penyelaras ahli BPGPPNBD. Berkata kita berkenalan lebih dulu. Assalamualaikum Skip Billy.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, sebelum kita pergi jauh, apakah maksud BPGPPNBD ini, Skip Billy?
6: Terima kasih DJ yang bertugas. Saya selaku penyelaras ahli pengangkat persediaan Biden Polgil, sebenarnya BPG itu sebenarnya perkataan pengasas dunia tu, Lord Biden Powell.
4: Itu maksudnya.
6: Ya.
4: Skip, bolehkah tuan jelaskan objektif penganjuran majlis malam budaya sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun ini? Silakan,
6: Cik. Baik, ya, terima kasih. Sebenarnya tujuan dan matlamat sasaran utama ialah bagi mengeratkan ikatan silaturahim di antara ahli-ahli pengakap khususnya di negara Brunei Darussalam dan juga masyarakat di bumi bertuah Brunei Darussalam ini. Jadi itulah harapan saya selaku penyelaras. Merupakan malam seni budaya itu berbagai-bagai acara yang telah kami susunkan.
4: Alhamdulillah ya, perancangan telah pun dibuat lebih awal ya. Jadinya Skip ya, Skip Billy, mengapakah konsep persembahan pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India dipilih bagi acara kali ini?
6: Ini adalah kali kedua kami telah diberi mandat selaku penganjur di peringkat daerah Belait, peringkat pengakap lah tu. Ya, sebenarnya mempromosi budaya kita di Brunei Darussalam,
4: yeah,
6: agar

0: Agar budaya kita di Brunei ini ia tidak akan pupus di masyarakat bumi bertua Brunei Darussalam. Jadi apabila satu warisan itu kita ni ungkapkan, jadi generasi muda akan lebih tahu seperti tarian budaya Brunei,
1: betul,
0: macam tarian asli dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Ini mesti diserapkan kepada belia-belia generasi masa kini dan di masa akan datang. Inilah harapan saya selaku penyelaras yang akan mempersembahkan pada malam tersebut.
1: Baiklah, Skip Billy, berapakah jumlah, kalau dapat dikongsikan lah ya, jumlah peserta dalam pertubuhan yang terlibat dalam menjayakan majlis ini?
0: InsyaAllah, jika tidak ada halangan, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira dalam 50 peserta yang akan mengambil bahagian pada malam tersebut.
1: InsyaAllah ya. Jadinya, apakah harapan Tuan terhadap sambutan masyarakat daerah Belait terhadap acara Malam Budaya ini?
0: Harapan saya, mudah-mudahan saja pada malam tersebut peminat-peminat kita ini dari daerah Belait akan sudi berkunjung beramai-ramai bagi menaikkan taraf selaku malam seni budaya yang kita ni ungkapkan pada malam tersebut.
1: InsyaAllah, bukan saja dari daerah lain, mungkin saja yang sempat mendengarkan ini, mungkin dari daerah Brunei Muara, daerah Tutung maupun daerah Temburung ya, akan berkunjung. Saya percaya memang setiap daerah akan membuat persembahan mereka masing-masing, tapi itulah pilihan terletak di tangan Auda ya, untuk mengunjungi dan juga sebagainya. Dan kami mengalu-alukan kehadiran pengunjung malah dari luar daerah ya, ataupun dari negara jiran kita, yang kita kan hampir dengan negara jiran.
0: Iya, dijemput ya, sama hadir.
1: Dijemput sama. Jadinya pada pandangan Tuan ataupun Skip, bagaimanakah acara seperti ini dapat memperkukuhkan perpaduan dan juga keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini?
0: Ya, terima kasih. Sebenarnya ini adalah satu ikatan mesra, ikatan silaturahim di antara masyarakat negara Brunei Darussalam, khususnya di bumi bertua ini. Ini adalah mengeratkan ikatan silaturahim yang sedia wujud di kalangan masyarakat di negara Brunei Darussalam. Agar budaya kita ini tidak akan pupus hingga ke akhir hayat.
1: Alhamdulillah. Ya, demikianlah tadi kita temu bual bersama dengan penyelaras mengenai Majlis Malam Budaya sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Tanjung Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun peringkat daerah Belait ya. Diharapkan penganjuran majlis ini bukan sahaja menyemarakkan sambutan Hari Keputeraan, malah terus memperkukuhkan semangat perpaduan, keharmonian serta penghargaan terhadap kepelbagaian budaya yang menjadi identiti negara Brunei Darussalam. Jadinya orang ramai sekali lagi adalah dialu-alukan hadir bagi sama-sama memeriahkan majlis tersebut pada Rabu, mulai hari Rabu ya, 15 Julai 2026 bermula pukul 8 malam di Tudung Saji di daerah Belait. Saya Syarin Abdullah melaporkan untuk info daerah Belait dari Radio Television Brunei. Kita serahkan kepada rakan kita yang berada di National FM Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulat ke bawah.

Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Haji Muhammad Sharin menemui Auda sebentar tadi menerusi ruangan info daerah. Dan Auda, sebelum kita bersama dengan rakan kita yang berada di daerah Temburong, apa kata kita dengarkan dahulu doa mengakhiri pekerjaan dan doa sebelum memulakan perjalanan. Saya percaya, saya yakin ada sebahagian daripada Auda yang telah pun menyelesaikan tugas San out di sebelah petang ini. Jadi apa kata kita sama-sama berdoa, memohon semoga segala tugasan yang telah pun kita jalankan pada hari ini mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu Wa Taala jua hendaknya, dan juga mudah-mudahan perjalanan kita ke mana pun hala tuju kita semua ya akan mendapat

0: lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala juga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan doa mengakhiri pekerjaan.
1: Dengarkan National Anthem.
2: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Selalu bersama
1: National FM.
4: Doa sebelum memulakan perjalanan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'inna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi kepada Auda yang sedang memandu pada ketika ini, kepada pun hala tuju Auda, pastikan untuk lebih berhati-hati dalam pemanduan Auda. Fokus ketika memandu, pastikan juga keselamatan Auda dan juga orang sekeliling Auda ya. Dan kami mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi. Baik Auda, apa kata kita teruskan info daerah untuk petang ini bersama dengan rakan kita Nur Zuhairah dari daerah Temburong.
6: Info daerah dari daerah Temburong.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang bersama saya Zuhaira menerusi laporan info daerah dari daerah Temburong. Seperti biasa kita akan mengongsikan satu bahan sisipan yang sudah pun disediakan, yang mana perkembangan teknologi digital pada masa kini telah membuka lebih banyak peluang kepada golongan belia untuk mencuburi bidang keusahawanan. Jadi bermula daripada minat yang mendalam terhadap seni pembuatan kek, ramai anak muda kini berjaya menjadikan hobi sebagai sumber pendapatan melalui platform dalam talian. Kita ikuti pendekatan kita bersama dengan seorang belia dari daerah Temburong yang berniaga kek secara dalam talian.
6: Info daerah dari daerah Temburong.
7: Bermula sekadar memenuhi permintaan ahli keluarga dan rakan-rakan, minat terhadap seni menghias kek akhirnya berkembang.

0: jadi sebuah perniagaan kecil yang kini mendapat sambutan daripada pelanggan di daerah Temburong dan daerah-daerah lain. Melalui penggunaan media sosial, segala urusan tempahan, perbincangan serta penghantaran maklumat dapat dilakukan dengan lebih mudah. Pendekatan ini bukan sahaja menjimatkan kos operasi, malah membolehkan perniagaan dijalankan dari rumah tanpa memerlukan premis fizikal. Usaha ini boleh menjadi inspirasi kepada golongan belia lain agar berani mencuba bidang keusahawanan yang mana dengan ilmu, kesabaran serta kesungguhan untuk terus belajar, peluang menjana pendapatan melalui platform digital kini semakin terbuka luas.
1: Saya mencuburi bidang perniagaan dari 2020. Memang minat pulang dari sekolah lah sudah minat membuat makanan masak-masak. Pada awalnya belajar di sekolah culinary. Ikut itu dalam 3 tahun lah 2020. Menu pertama untuk berjual-jual cupcake. Yang itu mini coklat cake lah. Nah, yang ada topping di atasnya sama kalau yang mau sama cream cheese boleh add on. Ini resepi sendiri. Ada nasi, ada tart, ada cake cheese, ada. Alhamdulillah, okey juga. Yang paling high anu masa ni frozen curry pop. Frozen curry pop, sambal-sambal lah situ. Atau belajar dari kawan-kawan lah juga. InsyaAllah kalau diberi peluang membuka kedai sendiri. Ada je di luar daerah. Brunei Muara, Tutong. Kalau dessert, masa ni simpan di kafe-kafe lah. Temburong sama di Blade. Alhamdulillah, dalam seminggu tu boleh tahan juga. Orang, alhamdulillah. InsyaAllah kalau ada berpeluang untuk mengantar, akan dicubalah. Kepada belia-belia di luar sana yang ingin mencuburi bidang perniagaan, jangan malu. Boleh cubalah untuk berjual-jual.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
0: Ya, itulah tadi dapat kita dengarkan bersama. Jadi kejayaan dalam dunia keusahawanan bukan hanya bergantung kepada modal, malah memerlukan usaha yang konsisten serta keberanian memanfaatkan teknologi digital mengikut peredaran zaman. Dan semoga lebih ramai belia di negara ini, khususnya di daerah Temburong, terus berani merebut peluang dalam bidang keusahawanan sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi setempat serta melahirkan generasi usahawan yang berdaya saing. Sebelum kita akhiri, kita kongsikan satu info semasa yang mana pada hari Selasa 14 Julai 2026 akan diadakan majlis kesyukuran sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Keputeraan Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Minda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bagi tahun 2026. Peringkat daerah Temburong akan diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar yang akan bermula pada jam 5.30 petang. Untuk itu, sekian dulu perkongsian kita menerusi info daerah dari daerah Temburong. Kembali bersama rakan setugas di studio siaran Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Auda, dengan berakhirnya info daerah dari daerah Temburong, maka lengkaplah sudah info daerah kita untuk edisinya pada hari ini Selasa 28 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 14 Julai 2026 Masih. Dan Auda, seperti yang kita sedia maklum ya, pada hari ini diadakan majlis kesyukuran sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan juga membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Keputeraan Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Mulkiyah Muizzaddin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bagi tahun 2026, yang mana ianya akan diadakan di semua masjid-masjid utama seluruh negara dengan penumpuan utama di Jami' Asri Hasanil Bolkiah Kampung Kiarong pada hari ini ya, Selasa 14 Julai 2026. Baik Auda, nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini menerusi ruangan Serambi Petang, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi esok dalam ruangan yang sama, ruangan Serambi Petang pukul 1 tengah hari hingga 5 petang. InsyaAllah esok 15 Julai 2020.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan program.

0: 41 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.
4: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.

Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merupakan seorang raja yang bijaksana. Sangat peduli akan kebajikan rakyatnya tanpa mengira agama dan bangsa. Hamba ke bawah duli Tuan Patik merasa bersyukur hidup di bumi Brunei Darussalam di bawah naungan raja kerana walaupun di kawasan pendalaman namun keperluan penduduk seperti jalan raya, elektrik dan air dapat dinikmati. Selain itu, elaun-elaun bulanan untuk warga emas, orang yang berkeperluan khas, golongan mualaf dan fakir miskin diberi semata-mata untuk kesenangan rakyatnya. Di kesempatan ini, hamba ke bawah duli Tuan Patik Muhammad Dahlan bin Kaslan, pemangku penghulu Mukim Rambai dan Ketua Kampung Rambai ingin menyembahkan ucapan junjung kasih dan selamat Hari Keputeraan ke-80 ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muhyiddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saidul Khairi Waddin Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga

0: Allah lanjutkan usia baginda, kekal karar memerintah negara. Daulat ke bawah duli Tuan Patut.
1: Dengarkan National Anthem.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Mahkota Negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan.

Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, ialah Sultan yang ke-29 dalam susur galur pemerintahan Kesultanan Melayu Brunei yang telah menjangkau usia sekitar 600 tahun. Baginda diputerakan pada 15 Julai 1946, putra sulung kepada Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin. Baginda mula memegang tampuk pemerintahan negara Brunei pada 5 Oktober 1967. Baginda mendapat pendidikan agama dan nilai-nilai Melayu Islam Beraja secara informal dan pendidikan formal di Sekolah Melayu Sultan Muhammad Jamalul Alam. Apabila berjaya menamatkan pelajaran dalam darjah 3, baginda meneruskan pelajaran secara persendirian. Oleh itu, sebahagian besar pendidikan awal baginda adalah berpusat di Surau Istana Darul Hana. Setelah itu, baginda melanjutkan pelajaran ke luar negara pada tahun 1961 hingga 1963. Baginda menuntut di Victoria Institution, Kuala Lumpur. Sekembali baginda ke tanah air, baginda kemudian meneruskan pengajian di Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin pada tahun 1964. Pada awal tahun 1967, baginda menuntut di Academy Tentera Diraja Sandhurst, England. Bagi menjalani latihan ketenteraan sebagai pegawai kadet, baginda kemudian ditauliahkan pangkat kapten dalam pasukan Goldstream Guards. Baginda ialah seorang sultan yang berjiwa rakyat, sehingga kepimpinan baginda sering menjadi teladan kepada keluarga dan rakyat serta penduduk di negara Brunei Darussalam. Semasa pemerintahan baginda, baginda banyak menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan pendidikan, syiar Islam, politik, ekonomi dan sosial negara Brunei Darussalam yang merupakan antara legasi utama baginda. Hal ini selaras dengan titah baginda sempena menaiki takhta kerajaan pada tahun 1967, iaitu baginda telah menekankan dan beriltizam untuk terus membangun dan memeduli kebajikan rakyat negara Brunei Darussalam. Titah ini merupakan jaminan masa depan bagi setiap lapisan rakyat dan penduduk di negara ini. Jaminan menerusi titah pertama baginda itu ternyata telah menjadi realiti dan telah direalisasikan dalam kehidupan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, apabila negara ini terus membangun dalam pelbagai bidang sehingga kini. Mahkota Negara.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei. RTB Go. Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
1: Tahukah bis kita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan

jalan, menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki. Gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam ruangan Serambi Petang. Saya Abdul Wali Mul Fazil menemani auda pendengar untuk hari ini Selasa 28 Muharram 1448 Hijrah 14 Julai 2026 Masih. Menggantikan rakan setugas kita Zatul sebentar tadi dalam ruangan Serambi Petang ya, menemani auda, dan saya menemani auda dalam ruangan variasi senja. InsyaAllah sehingga ke pukul 8 malam ini nanti. Baik, sebelum kita mengikuti berita, pukul 5.30 minit petang ini berita perdana. Kita ada satu lagi pengisian dunia hari ini dalam sejarah oleh rakan sejarah kita Wafi. Apa yang istimewa tanggal 14 Julai ini? Dengarkan selepas lagu ini.

0: penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu, akan berada di syurga seperti dua jari ini. Dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Daripada bandar hingga ke pelosok daerah, kehadiran Baginda sentiasa membawa harapan dan semangat kepada rakyat. Melalui setiap langkah pembangunan, setiap usaha kebajikan dan setiap kejayaan negara, terserlah dedikasi Baginda terhadap kesejahteraan rakyat. Merafak sembah, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Kepecuaan yang ke-80 tahun daripada pihak pengurusan, pegawai dan kakitangan Heidelberg Materials Mutra, Sendirian Berhad.
3: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, Baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan Baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah duli Tuan Padi.
4: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, Baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
5: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia Baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan kehadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.
6: Dengarkan National Anthem.

Berkat taat setia, mendaulatkan raja dan negara disulami dengan perpaduan yang erat lagi kukuh di kalangan penduduk dan masyarakat berbilang etnik. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara dan mengurniakan rahmat dan inayahnya kepada pemimpin negara yang amat dikasihi sekalian rakyat jelata. Dalam kesempatan ini, hamba sebagai rakyat merapatkan sembah ucapan tahniah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersempena sambutan Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Republik Rakyat China. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Bastille Day. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menandatangani buku takziah. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Syed

0: Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Li Qiang, Premier of the State Council Republik Rakyat China, Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di beberapa wilayah di Republik Rakyat China baru-baru ini sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Kebawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wahdaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis, Kerajaan dan Rakyat Republik Perancis bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Teramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wahdaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Wakil Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia, Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat ke Kedutaan Besar Negara Qatar di Negara Brunei Darussalam bagi menandatangani buku ucapan takziah berikutan kemangkatan His Highness Sheikh Hamad bin Khalifah Al-Thani, Father Amir of the State of Qatar pada 12 Julai 2026. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Padu Keseri Pangeran Muda Mahkota dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad Ali Al-Adham Al-Mari, Duta Besar Istimewa Mutlak Qatar ke negara Brunei Darussalam serta pegawai-pegawai kanan kedutaan. Turut hadir di majlis tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Paduka-paduka anak de kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wahdaulah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah berkenan menerima ganjaran kemenangan Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan SPKS. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Cerudong. Ganjaran tersebut merupakan pengiktirafan atas kejayaan pasukan Polo Negara memenangi pingat perak dan gangsa pada Temasya Sukan Asia Tenggara Sukansi ke-33. Juga menerima Yang Amat Mulia Pangeran Muda Bahar Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadong Sebul Mall, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Sementara itu, beberapa orang atlet, jurulatih dan Persatuan Sukan Kebangsaan menerima ganjaran kemenangan SPKS pada majlis yang diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, pada penerima meraih pingat pada Temasya Sukan tersebut yang berlangsung di Thailand pada tahun lalu. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Hampir 300 pelajar yang berjaya menamatkan pengajian serta mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran agama Brunei dan Brunei Cambridge GC peringkat A bagi tahun 2025 diraikan pada Majlis Haflul Takharuj Sekolah Tinggi Arab Hassan Al-Bolkiah ke-32. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Madain Al-Asmaidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Juga disampaikan anugerah khas dan anugerah pelajar mithali. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Diraja Bhutan mulai 13 Julai 2026. Majlis menandatangani kenyataan bersama penjalinan hubungan diplomatik diadakan di Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia diwakili oleh puan yang terutama, Pangeran

0: Khairani binti Pangeran Haji Tajuddin, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Sementara Kerajaan Diraja Bhutan diwakili oleh Tuan Yang Terutama Tenzin Rondel Wangchuk, Wakil Tetap Kerajaan Diraja Bhutan ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Pelbagai pihak terus merafakkan sembah ucapan kehadapan Raja yang disanjung tinggi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebuah Duli Maha Mulia ke-80, Majlis Perundingan Kampung Kasan, Majlis Perundingan Kampung Jerudong B dan Majlis Perundingan Mukim Ukong Daerah Tutong juga tidak ketinggalan.
1: Kami dari Majlis Perundingan Kampung Kasan ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80 tahun Daulat ke bawah Tuli Tuan Fatih.
2: Kami daripada MPK Jerudong B menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda kekal karal memerintah negara.
3: Kami dari Majlis Perundingan Mukim Ukong Daerah Tutong merapatkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80.

0: Semua lima individu terlibat mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman. Dua lelaki warga negara Bangladesh dihukum penjara selama 6 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman ke atas Abu Bakar, 31 tahun, berkuat kuasa pada 23 April 2026. Manakala hukuman ke atas Bilal, 44 tahun, berkuat kuasa pada 5 Mei 2026. Seorang lagi warga negara Bangladesh, Abadul Islam, 38 tahun, dihukum penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 2 Julai 2026. Manakala seorang perempuan warga negara Indonesia, Litas Kunu Ilaiha, 32 tahun, dihukum penjara selama 5 bulan dan denda sebanyak $1,000 Brunei bagi gantian sebat. Kegagalan individu tersebut membayar denda menjadikan jumlah keseluruhan pemenjaraan kepada 6 bulan. Hukuman berkuat kuasa pada 26 Mei 2026. Denny Dwi Saputra, seorang lelaki warga negara Indonesia, berumur 25 tahun pula, dihukum penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 2 Julai 2026. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Perancis menikmati kempen sempurna pada Piala Dunia 2026 selepas memenangi kesemua 6 perlawanan setakat ini. Namun cabaran seterusnya menentang Spanyol pada separuh akhir awal pagi esok mampu menyaksikan mereka mengukir satu lagi pencapaian bersejarah. Les Bleus hanya memerlukan satu lagi kemenangan untuk muncul sebagai pasukan kedua dari Eropah yang mencatat 7 kemenangan berturut-turut di pentas Piala Dunia. Jurulatih Perancis Didier Deschamps menganggap Spanyol sebagai pilihan utama menjuarai Piala Dunia 2026 menjelang pertemuan separuh akhir yang dinanti-nantikan. Aksi antara juara Eropah itu dan Perancis dianggap sebagai pertembungan dua pasukan terbaik kejohanan selepas kedua-duanya mempamerkan aksi meyakinkan sepanjang kempen di Amerika Syarikat. Deschamps turut menjangkakan perlawanan itu akan menjadi aksi menghiburkan berdasarkan kekuatan jentera serangan kedua-dua pasukan. Dalam pada itu, Deschamps mengesahkan kapten pasukan Kylian Mbappe mengalami hentakan ketika suku akhir menentang Maghribi berada pada tahap kecergasan terbaik. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Republik Rakyat China. Ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Bastille Day. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menandatangani buku takziah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmi Dalamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa

0: apa yang dikehendakinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Hadi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja yang prihatin dan berwibawa dengan rakyat yang taat setia, yang tidak berbelah bahagi, membawa negara melangkah maju ke hadapan. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
1: Majlis Doa Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah, membaca surah Yasin dan Tahlil sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khair Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun, diadakan pada hari Selasa malam Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 14 Julai 2026 Masihi di seluruh negara, surau dan balai ibadah dengan tumpuan utama di Jami'ah Sri Hasan Al-Bulkiah, Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis berkenaan di kesemua saluran Radio Brunei sekitar pukul 6.25 minit petang dan saksikan melalui kesemua televisyen Brunei dan penstriman RTD Go, Go Live, Radio Televisyen Brunei pada pukul 6.20 minit petang. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
2: Alhamdulillah, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wad Daulah yang ke-80 tahun, saya ingin merafakkan setinggi-tinggi ucapan menjunjung kasih dan selamat menyambut Hari Keputeraan kepada Baginda. Semoga Baginda sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia serta terus berada di bawah rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai rakyat negara Brunei Darussalam, saya amat bersyukur kerana negara kita terus menikmati keamanan, kestabilan dan keharmonian. Pada zaman sekarang, tidak semua negara berpeluang menikmati kehidupan yang aman seperti yang kita rasai di Brunei Darussalam. Oleh itu, kita seharusnya menghargai nikmat ini dan bersama-sama berusaha mengekalkannya. Pada pandangan saya, Baginda merupakan seorang pemerintah yang sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat. Kita dapat melihat pelbagai kemudahan yang disediakan seperti pendidikan, perkhidmatan kesihatan, pembangunan infrastruktur dan pelbagai bentuk bantuan kepada rakyat. Semua ini mencerminkan sifat pemedulian Baginda terhadap kesejahteraan rakyat di negara ini. Selain itu, saya juga mengagumi kepimpinan Baginda yang sentiasa menyuruh rakyat supaya bersatu padu, saling menghormati dan sama-sama memajukan negara. Hubungan yang erat antara raja dan rakyat merupakan satu keistimewaan yang perlu kita pelihara dan wariskan kepada generasi yang akan datang. Akhir sekali, saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menggunakan ke bawah duli Yang Maha Mulia kesihatan yang berpanjangan, kekuatan serta kebijaksanaan untuk terus memimpin negara Brunei Darussalam ke arah yang lebih maju, aman dan makmur. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

0: Nasional FM Radio Brunei, selamat kembali mendengarkan dan untuk panduan bersama sekarang pukul 6.07 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di tanah air, hari ini seruan azan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.38 minit petang. Bagi orang yang berada di daerah Tutong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.39 minit petang. Sementara bagi orang yang berada di daerah Blight, ya, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.41 minit petang. Jadi di sebelah maghrib ini nanti, kita akan dapat sama-sama mengikuti siaran langsung majlis kesyukuran, sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjamaah dan doa kesyukuran bersama dengan sambutan perayaan ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Ma'zuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bagi tahun 2026 Masihi. Jadi insyaAllah sekitar 6.25 minit petang ini nanti kita akan serahkan tugasan ini seketika bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Jami' Asri Hassanal Bolkiah Kampung Kiarong yang mana nanti akan memberikan ulasan ya, sekitar perjalanan majlis kesyukuran tersebut 6.25 minit petang ini nanti. Baik, kita ikuti bersama pengisian seterusnya Terapi Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebagai hamba Allah, kita ini mesti meyakini ya, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik buat diri kita ini dibandingkan diri kita ini sendiri. Sebab apa? Sebab ilmu kita ini terbatas, sedangkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Sebab itulah penting untuk kita ini mengikuti ataupun mentaati apa yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa juga perkara-perkara yang dilarangnya. Dan kalau arahan ataupun suruhan ini kita ikuti ataupun kita taati, pasti kita akan mendapat kebaikan dan kemanisannya nanti dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau kita ingkar, maksudnya kita tidak mau mematuhinya ataupun mengikutinya, maka jangan menyesal, sebab mesti ada kesannya nanti dalam kehidupan kita ini. Dan salah satu daripadanya ialah kita ini tidak akan dapat menikmati ketenangan walaupun kita ini mempunyai nikmat yang banyak daripada orang lain. Contohnya saja, dapat kita perhatikan berapa ramai orang yang mampu membeli tilam yang empuk ataupun yang selesanya kita ini, tapi tidak dapat tidur dengan lenanya. Berapa ramai yang mampu membeli makanan yang nyaman-nyaman tapi tidak mampu untuk memakannya dan sebagainya. Itu baru di dunia, belum lagi kesannya di akhirat nanti. Kalau di dunia sudah kita ini rasa sengsara macam itu, apatah lagi kesannya di akhirat nanti. Sudah pasti ya, kesannya akan berlipat kali ganda daripada kesan yang kita ini rasakan di dunia ini. Sebab itulah pentingnya untuk kita mematuhi segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sukar ataupun payah untuk kita ini melaksanakannya. Tapi sebaiknya kita ini nasihati diri kita ini masing-masing dengan cara membisikkan dalam diri kita ini bahawa Allah lagi maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita ini, dan Allah pasti akan membagi kita ini sesuatu yang baik. Sebab itu katakan lagi dalam hati kita ini, wahai hati, kita ini ada Allah. Beritahu macam itu dalam hati kita ni, supaya hati kita ni tidak tersasar tujuannya seperti mana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita ni perlu mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk menjawab persoalan

0: jalan ini, saya bagi satu contoh. Macam kita tadi memandu di atas jalan raya. Biasanya kalau kita tadi memandu, kita ini akan nampak banyak tanda-tanda di atas jalan raya itu. Termasuklah juga lampu isyarat. Kadang-kadang, kurangkan hak laju, ikut kiri kecuali semasa memotong, kuasan kemalangan, tanda peringatan ada orang bekerja di hadapan, tanda had laju 100 km sejam, tanda had laju 70 km sejam, tanda had laju 65 km sejam dan sebagainya. Dan kalau di negara kita ini, kita ini akan nampak juga papan tanda kalimah tasbih, iaitu kalimah Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Jadi persoalannya sekarang ini ialah, apakah tujuannya tanda-tanda itu dibuat? Saya yakinlah kita pun tahu jawapannya. Tujuannya supaya kita dapat menikmati pemanduan yang selamat, kemudian dapat mengurangkan kemalangan dan sebagainya. Sebab itulah pentingnya untuk kita mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan apabila kita memandu di atas jalan raya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Cuba kita bayangkan kalau ini ada tanda-tanda itu tadi, apa yang akan berlaku di atas jalan raya? Jangan terjauh, kalau ini ada lampu isyarat saja, apa akan terjadi di atas jalan raya? Selalunya akan berlakulah kecelaruan. Lain lagi ada yang nama betul ansur, lain lagi ada yang marah-marah, dan lagi ada yang indah mengambil peduli hal orang lain dan sebagainya. Inilah sikap kertanya sebagai manusia, selalu lupa dan terlampau mementingkan diri sendiri. Tapi dengan adanya peraturan dan undang-undang, kemudian disediakan juga tanda-tanda peringatan itu tadi, maka sikap kertanya pun jadi terarah. Kertanya akan mengikut apa yang telah ditetapkan, walaupun kadang-kadang kertanya tidak dapat menerimanya dan sebagainya. Dan macam itulah juga kehidupan ketani di dunia ini. Kenapa ketani perlu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah Subhanahu wa taala mahu ketani hidup dengan selamat di dunia ini, merasakan ketenangan dan kebahagiaan seperti mana yang ketani harap-harapkan. Tapi kalau ketani ingkar, maka hidup ketani akan menjadi tidak tenang. Sebab Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghukum kita ni. Selagi kita ni indah bertaubat, selagi atullah jua, kita ni akan hilang ketenangan. Samalah jua kalau kita ni melanggar peraturan jalan raya. Kalau nama dan nombor kereta kita ni dicari oleh polis pasal melanggar peraturan jalan raya, apa yang akan kita rasakan? Nah, sudah pasti hidup kita ni tidak akan tenang selagi kita ni indah berurusan dengan polis dan mengakui kesalahan yang kita lakukan dan seterusnya membayar saman kalau ada. Dan macam itulah juga hidup kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita ini bertobat kepada Allah, maka selagi itulah juga hidup kita ini akan menjadi indah tenang. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum saya berakhir ya pertemuan kita ini, saya kongsikan terlebih dahulu bersama kita doa untuk amalan kita ini bersama. Doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, yakni hingga aku terhindar daripada rezeki yang haram. Kayakanlah aku dengan anugerahmu, yakni hingga aku tidak minta kepada selainmu. Jadi dengan doa itu tadi, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Nasrul FM, ramai audio muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Sebagai panduan kita bersama untuk petang ini, seruan azan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.38 minit petang. Bagi anda yang berada di daerah Tutong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.39 minit petang. Dan untuk anda yang berada di daerah Belait, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.41 minit petang. Baiklah, untuk seterusnya kita akan sama-sama mengikuti siaran langsung Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib, Sembahyang Surat Hajat Berjemaah dan Doa Kesyukuran sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan Kebawahan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80.
1: Terima kasih rakan segas yang berada di studio siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Alhamdulillah, audio pendengar yang dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merafakkan puji syukur kepadanya kerana dengan limpah rahmat yang diberikan kepada kita kesempatan untuk bersama pada hari yang penuh berkah ini. Dan saya Muhammad Abdullah akan terus bersama Auda dalam siaran langsung kita pada petang ini, iaitu bagi majlis kesyukuran, sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bulkiah Muizzuddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Untuk pertemuan kita pada hari yang penuh berkah ini, 28 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 14 Julai 2026 Masihi. Dan seperti yang dikongsikan oleh rakan juru tugas kita di studio siaran sementara tadi, kami bawakan siaran langsung ini dari Jami Asri Hasanil Bulkiah Kampung Kiarong. Ada pendengar muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Julai seperti mana yang kita nanti-nantikan bagi seluruh rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam adalah untuk meraihkan sambutan ulang tahun keputeraan Raja kita yang dikasihi. Dan untuk tahun ini insya-Allah, bumi Darussalam di bawah pelindungan dan rahmat Ilahi, kita akan sama-sama menyambut sambutan

0: Daya dengan keindahan alam semula jadi malah merupakan lambang keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan khazanah alam yang menjadi kebanggaan negara Brunei Darussalam. Kejayaan yang dikecapi hari ini adalah hasil daripada kepimpinan berwawasan kebahaduli yang maha mulia Perdana Seri Brunei Sultan yang sentiasa mengutamakan kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara secara menyeluruh dan mampan.
1: Untuk hari sekali bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Malaysia Salam yang ke-80, Fatih dengan penuh takzim merapatkan sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan Majlis Kebahaduli Yang Maha Mulia. Fatih berdoa hadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga Kebahaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Malaysia Salam serta Paduka Seri Baginda Raja Isteri sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, keberkatan usia, kekuatan zahir dan batin serta berada dalam limpah rahmat, taufik dan hidayah juga. Semoga Kebahaduli Yang Maha Mulia terus dikurniakan kebijaksanaan dalam memimpin negara Brunei Darussalam ke arah yang lebih maju lagi, aman, makmur dan diberkati serta berjaya merealisasikan aspirasi Wasan Brunei 2035. InsyaAllah, Fatih dan seluruh rakyat serta penduduk negara Brunei Darussalam akan terus menjunjung kasih, menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bahagi serta bersama-sama menjayakan segala hasrat dan wasan Kebahaduli Yang Maha Mulia demi memastikan negara Brunei Darussalam terus kekal sebagai negara zikir yang aman, makmur, sejahtera dan sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Daulat Kebahaduli Tuan Fatih.
2: Berkat taat setia mendaulatkan raja dan negara disulami dengan perpaduan yang erat lagi kukuh di kalangan penduduk dan masyarakat berbilang etnik, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara dan mengurniakan rahmat dan inayahnya kepada pemimpin negara yang amat dikasihi sekalian rakyat jelata. Dalam kesempatan ini, hamba sebagai rakyat merapatkan sembah ucapan tahniah ke hadapan Majlis Kebahaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muaizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bersempena sambutan Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
3: Rela berkorban demi raja, bangsa dan negara. Kami sayang negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
4: Kami merafakkan sembah kesyukuran dan setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia. Semoga Baginda akan terus kekal karal memerintah negara.
5: Berkat perpaduan erat dan kukuh dalam kalangan masyarakat, rakyat dan penduduk dapat hidup dalam suasana aman, harmoni dan sejahtera. Justru, kami perlu mempertahankan agar negara Brunei Darussalam terus menjadi negara maju dan berjaya.
6: Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba ke bawah duli Tuan Patik mewakili seluruh warga sekolah merafakkan setinggi-tinggi ucapan selamat hari ulang tahun ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muaizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan kebahaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebijaksanaan dalam memimpin negara Brunei Darussalam sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmatnya. Allah lanjutkan usia ke bawah duli Tuan Patik.
7: Alhamdulillah, pada tahun ini insyaAllah seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam diberi kesempatan untuk sama-sama merayakan hari yang penuh bersejarah, iaitu ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Di kesempatan ini, hamba ke bawah duli Tuan Patik bersyukur atas kepimpinan Baginda dan berkat perpaduan erat dan kukuh dalam kalangan masyarakat, rakyat dan penduduk dapat hidup dalam suasana aman, harmoni dan sejahtera. Hamba ke bawah duli Tuan Patik ingin merapak sembah ucapan tahniah ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muaizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan yang di

0: Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena puja usia ke-80. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
1: Kami dari Balai Bomba Bangar, Cawangan Uprestiji mengucapkan selamat menyambut ulang tahun keputeraan yang ke-80. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia diberikan keafiatan dan kesejahteraan serta sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
2: Semoga sambutan yang penuh bermakna ini akan terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan rasa cinta kepada raja dan negara serta meningkatkan kesedaran kita untuk bersama-sama memelihara keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati selama ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah SWT dan doa semoga kebahaduli yang maha mulia Paduka Seri Binda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dilanjutkan usia dan kekal karar memerintah Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah duli Tuan Patek.

Baik, ada demikian tadi dapat anda ikuti rancangan khas Hari Kepeceraan 80 bagi daerah Temburong. Baik, ada besok pada 15 Julai 2026 di mana seluruh rakyat di negara ini ya akan menyambut sambutan ulang tahun perayaan Hari Kepeceraan kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Jadi seperti kelaziman antara acara bagi sambutan ulang tahun Hari Kepeceraan kepada Yang Maha Mulia ialah upacara menaikkan bendera, majlis ramah mesra bersama dengan rakyat dan penduduk, persembahan dan pertandingan pentas serta gerai-gerai sambutan dan aktiviti-aktiviti khas bagi meraihkan sambutan tersebut. Jadi di mana setiap rumah, kedai dan pejabat dihiasikan rentang gambar wajah baginda, tanda mensyukuri dan sebagai bukti ya penghormatan dan kasih rakyat serta kesetiaan kepada baginda. Dan juga pintu-pintu gerbang berwarna-warni dengan lampu yang gemerlapan merentangi jalan raya serta lampu-lampu indah menghiasi bangunan-bangunan, sudah menghiasi ya di beberapa tempat di negara ini. Jadi persiapan bagi sambutan perayaan yang sering ditunggu-tunggu oleh segenap lapisan rakyat pada setiap tahun ini giat dilaksanakan ya, dan di keempat-empat daerah sokongan dan pelaksanaan di peringkat Angkar Umbi khususnya daerah dan mukim agar sambutan perayaan ini dapat dijalankan ya dengan lancar, menunjukkan komitmen serta kesetiaan mereka agar acara ini akan berjalan lancar dan seterusnya mencipta kenangan yang akan terus menjadi ingatan bagi generasi belia di masa hadapan. Jadi akhirnya seluruh rakyat dan penduduk menjunjung kasih atas pemerintahan kebawah Yang Maha Mulia yang bijaksana dan yang sentiasa menjadi lambang penyatuan dan kesejahteraan negara, dan seluruh rakyat menzahirkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada baginda serta memperteguh ketaatan dan kesetiaan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan tanah air tercinta. Jadi apapun kita juga sama-sama berdoa agar kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa dikurniakan ya kesihatan yang baik, umur yang panjang serta kekuatan untuk terus memimpin negara kita yang kita cintai ini dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan ya. Baik, pada untuk panduan bersama waktu sekarang 8.51 minit malam waktu Negara Brunei Darussalam dan tepat pada pukul 9 malam ini nanti berita ringkas dunia ke udara dari Studio Jubilee 1, dan selepas berita nanti saya akan kembali bersama Audio untuk meneruskan lagi ruangan Ritma Malam di jam berikutnya sehingga 10.30 minit malam ini nanti ya. Dan juga dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk Negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk keluarannya hari ini Selasa 14 Julai 2026, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan terutama di kawasan pendalaman, juga keadaan angin dari arah timur laut atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam.

0: Kalau berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter dan perhatian di mana kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius dan juga suhu minimum 27 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok berkemungkinan hujan berasingan. Baik, ada segala maklumat cuaca terkini boleh didapati ya dengan menghubungi ke pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web PDMD www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Dan terima kasih rakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Demikian terjadi dikongsikan bersama ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk keluarannya hari ini, sekali lagi Selasa 14 Julai 2026.
1: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
2: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
1: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
2: Suhu udara minima dan maksima harian.
1: Keadaan angin harian.
2: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
1: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
2: Amaran cuaca bagi angin.
1: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
2: Image radar cuaca.
1: Ramalan turunan hujan.
2: Sambungan ke talian cuaca 114
1: dan sambungan ke laman sesawang berguna.
3: Istiadat Barisan Kehormatan sempena memperingati Hari Puja Usia ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Padukan Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzatin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi di Taman Haji Samuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Radio Brunei Nasional FM pada pukul 7.45 minit pagi dan pilihan FM Inggris sekitar pukul 8 pagi. Dan saksikan di RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 7.20 minit pagi. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

Kami dari Jabatan Daerah Temburong menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda kekal karar memerintah negara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli dengan berita ringkas dunia. Presiden Prancis Tuan Emmanuel Macron menggesa agar lebih banyak perkongsian dalam industri pertahanan Eropah setelah negaranya dan Jerman membatalkan program jet pejuang bersama tahun lepas. Pembatalan disebabkan perbezaan pendapat antara syarikat terlibat. Switzerland dan Britain memuktamadkan rundingan mengenai perjanjian perdagangan bebas yang dinaik taraf. Perjanjian dijangka merangsang keyakinan perundangan bagi perniagaan di kedua-dua buah negara. Dalam kenyataan bersama menggariskan perjanjian baharu itu bersesuaian dengan pengekalan status quo dan menempatkan hubungan ekonomi dua hala dengan asas komprehensif dan moden. Kementerian Luar India meminta penjelasan timbalan Duta Iran Muhammad Javad Husaini berikutan pembunuhan pelaut warga negara India di Selat Hormuz. Kejadian berlaku apabila dua kapal tangki minyak Emirah Arab Bersatu diserang di selat berkenaan yang turut mencederakan 8 yang lain. Presiden Cuba Tuan Miguel Díaz-Canel menyelar pusingan baharu Sekatan Amerika Syarikat yang menyasarkan sektor pelancongan negaranya. Sekatan diumumkan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat menyenarai hitamkan 10 entiti Cuba termasuk Kementerian Pelancongan. Perdana Menteri Poland Tuan Donald Tusk berkata kemungkinan perdamaian bagi Ukraine tidak akan berlaku pada waktu terdekat dan konflik dijangka berlarutan sehingga musim

0: Sejong. Kesatuan Eropah mengumumkan bantuan berjumlah 120 juta euro untuk meningkatkan pertahanan udara Moldova semasa berdepan dengan ancaman drone dari konflik Ukraine. Ruang udara bekas Republik Soviet itu dilaporkan berpuluh kali dicabuli dengan laporan terbaru melibatkan kejadian drone terhempas baru-baru ini. Ekspor China meningkat lebih 10% dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, melanjutkan pertumbuhan ekonomi negara itu ketika permintaan bagi produk teknologi menjadi pemacu utama pertumbuhan perdagangan global. Jerman merekodkan peningkatan jumlah kematian di Jerman sebanyak 32% semasa suhu tertinggi gelombang haba pada bulan Jun. Menurut data rasmi, kira-kira 23,900 orang meninggal dunia antara 22 hingga 28 Jun. Dengan itu, sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat anda ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

0: Baik, ada sudah pun 9.13 minit malam waktu negara Brunei Darussalam dan kita sudah pun berada di jam kedua dalam ruangan ritma malam dan yang masih lagi mengikuti Nasional FM tidak kira lah melalui penstreaman RTB Go maupun melalui frekuensi 92.3 atau 93.8 FM. Apapun, selamat malam dan terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman audio pada malam ini. Dan apapun, semoga malam audio dilalui dengan tenang dan segala urusan sepanjang hari berjalan dengan lancar. Dan kepada yang baru selesai bertugas, selamat beristirahat buat Auda. Bagi yang masih bertugas maupun Auda yang sedang meneruskan perjalanan ke destinasi, terima kasih sekali lagi kerana memilih Nasional FM sebagai teman sepanjang malam ini. Dan bagi Auda yang memandu pada ketika ini, pastikan lampu kenderaan berfungsi dengan baik, kurangkan kelajuan, kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapannya dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain sentiasa menjadi keutamaan. Baiklah, ada penyisian di jam kedua di mana selepas ini akan dapat anda ikuti Kesultanan Brunei Siri Kedua terbitan Hajah Juraida juga insyaAllah sekitar 9.30 minit malam lintasan sejarah. Baik, untuk meneruskan ruangan ritma malam, kita ikuti Kesultanan Brunei.
1: National FM Radio Brunei.
2: Kesultanan Brunei.
3: Sejarah Silsilah Kesultanan Brunei mengungkap dalam kita mengetahui silsilah sultan yang memerintah Brunei Darussalam. Institusi beraja di negara Brunei Darussalam merupakan institusi tertua di rantau Alam Melayu yang wujud sejak abad kelima. Sistem tersebut terus kukuh dan utuh hingga sekarang. Sejarah Kesultanan Brunei cuma diketahui bermula di abad ke-14 seperti yang dicatatkan berdasarkan kepada batu tersilah yang terletak di kubah Makam Diraja Jalan Tutong. Kesempatan ini kita akan mengetahui silsilah Kesultanan Brunei yang ketiga dan keempat. Sultan Sharif Ali. Sultan Sharif Ali Ibnu Sharif Ajlan naik tahta pada tahun Masihi 1425 bagi menggantikan mertua baginda Sultan Ahmad yang tidak mempunyai waris yakni putra. Baginda dijunjung untuk menjadi sultan atas persetujuan pembesar-pembesar negara dan rakyat Brunei pada ketika itu. Baginda keturunan Arab berasal dari Taif. Pedang si bongkok yang dibawa baginda bersama ke Brunei itu membuktikan baginda pernah menjadi Amir Makkah iaitu Al-Amir Sharif Ali bin Sharif Ajlan bin Sharif Rumaitha bin Sharif Muhammad Abu Numa'i Al-Awwal. Mempunyai jurai keturunan daripada Nabi Muhammad SAW melalui cucunda baginda Sayyidina Hassan. Baginda berkahwin dengan putri Sultan Ahmad iaitu Putri Ratna Kesuma. Panji-panji Brunei dan batu nisan makam baginda yang terletak di Kota Batu adalah antara peninggalan

0: bersejarah. Baginda bersejarah dalam memperkembangkan syiar agama Islam, mendirikan masjid dan memperkukuhkan hukum Islam di Brunei. Baginda juga membina Kota Batu. Baginda lindung pada tahun Masihi 1432 dan digantikan oleh putra baginda, Pangeran Muda Besar Sulaiman.
1: Kesultanan Brunei.
0: Sultan Sulaiman. Baginda pula memerintah dari tahun Masihi 1432 hingga 1485, dikenali dengan gelaran Raja Tua, menaiki tahta pada tahun Masihi 1432 dan turun tahta pada tahun Masihi 1485. Sepanjang 53 tahun, memerintah Baginda Sultan Sulaiman telah berusaha meneruskan pembinaan Kota Batu di samping meluaskan penyebaran agama Islam. Baginda lindung pada tahun Masihi 1511 dan digantikan oleh putra baginda, Pangeran Muda Bolkiah atau Sultan Bolkiah. Sekian dulu yang dapat kami bawakan. Kesultanan Brunei mengungkap sejarah salasilah Kesultanan Brunei untuk kali ini.

0: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
1: Daulat, daulat, daulat, daulat tuanku. Istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara dan pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Padukan Sri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muazzatin Wardaulah Sultan dan Yang Diperduan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun akan diadakan pada hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi di Balai Singgasana Indrabuana Istana Nurul Iman Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung istiadat berkenaan di National FM dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10.20 menit pagi. Saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 10.30 menit pagi. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih.

0: Lintasan Sejarah.
1: Hubungan dengan China bertambah kukuh semasa zaman Dinasti Ming, iaitu pada tahun 1368 sehingga 1644 Masihi. Namun pada ketika itu, yakni pertengahan abad ke-14 Masihi, Brunei menghadapi kesusahan dan di bawah pengawasan Majapahit dan serangan Sulu. Bila Brunei diminta untuk menghantar utusan ke China, ia tidak mampu berbuat demikian kerana tidak mempunyai kapal dan belum bersedia bagi membina kapal dalam masa yang terdekat. Walau bagaimanapun, Brunei menghantar rombongan ke China pada tahun berkenaan dan dengan itu, bermulalah hubungan yang mesra di antara kedua-dua buah negara. Selepas itu, Brunei telah menghantar beberapa lagi rombongan ke China, iaitu pada tahun 1405, 1408, 1410, 1412, 1415 dan 1425. China juga menghantar rombongan ke Brunei pada tahun 1370, 1405, 1408 dan 1411 Masihi. Sebagaimana zaman Dinasti Yuan, Brunei juga menjadi pusat perdagangan yang penting di rantau Asia Tenggara. Tung His Yang Ko dalam tahun 1618 Masihi mencatatkan, Brunei was the terminal point of Eastern Ocean dan beginning of Western Ocean. Pengiktirafan Brunei oleh Kerajaan Ming menunjukkan kedudukan Brunei sebagai salah sebuah negara yang penting pada ketika itu. Dalam buku yang sama dicatatkan tentang aktiviti perdagangan yang dilakukan oleh

0: cow monitor. The woman in this country, Pony, come in small sampans to the ship in order to sell articles of food. But the trade is carried by the men. Kepentingan Brunei dalam dunia maritim dan juga pelayaran juga telah direkodkan dalam pelbagai buku, antaranya Sean Finn Sian Song. Ditulis pada tahun 1620, iaitu berdasarkan maklumat pada tahun 1430. Di antara carta pelayaran yang disentuh adalah pelayaran dari Pulau Tioman ke Brunei, dan dari Brunei ke Pulau Tioman, dari Luzon ke Brunei, dan dari Brunei ke Luzon, dari Guangzhou ke Brunei, dan dari Brunei ke Guangzhou. Sesuatu yang menarik, nama Wen Lai mula disebut. Namun, nama Pony juga kadang-kadang digunakan atau kedua-duanya sekaligus digunakan. Nama muara, Mau Huala, juga disebut sebagai pelabuhan Brunei. Sekian lintasan sejarah. Sumber diperolehi dari Himpunan Kertas Kerja Persidangan Pakar Melayu Majlis Ilmu pada tahun 2010, Tamadun Melayu Bistari, Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Terbitan Jawatankuasa Penyiaran, Penerangan dan Percetakan, Majlis Ilmu 2010, Cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam.
1: Lintasan Sejarah bersama penyampai Rohani Haji Yusof.

Istiadat Barisan Kehormatan sempena memperingati Hari Puja Usia ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi di Taman Haji Samuda, Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Radio Brunei, Nasional FM pada pukul 7.45 minit pagi dan pilihan FM Inggris sekitar pukul 8 pagi. Dan saksikan di RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 7.20 minit pagi. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajin Nuraini binti Haji Johari selaku penolong pengurus Pusat Kegiatan Warga Mas Blight. Dan saya pernah berkhidmat dengan Jabatan Kerjaan Telekom Brunei selama 40 lebih lah. Dan sekarang saya menyertai Pusat Kegiatan Warga Emas selama 5 tahun yang lepas. Alhamdulillah, selama ini Tani nampak karisma dan kewibaan baginda telah menaikkan imej negara di mata antarabangsa. Warga dunia kagum dengan mengiktirafkan penyampaian pembangunan negara yang setara dan sebanding dengan negara-negara baju. Kepimpinan baginda juga sentiasa mendului utamakan kepentingan rakyat dan negara. Hasrat dan harapan baginda agar wawasan negara 2035 menjadi kenyataan. Dan kestabilan politik dan ekonomi negara Brunei Darussalam adalah berkat kepimpinan yang bijaksana seorang raja yang berpandangan jauh. Daulat ke bawah duli Tuan Patek.

Nasional FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Dan untuk pandangan bersama, waktu sekarang 9.39 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, dan yang masih lagi setia mendengarkan kami di Nasional FM, apapun terima kasih memilih Nasional FM sebagai penemuan audio pada malam ini ya. Untuk pertemuan kita pada hari ini, Selasa 29 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 14 Julai 2026 Masihi, dan saya Isma akan terus menemani audio sehingga 10.30 minit malam ini nanti ya. Baik, ada dikongsikan maklumat mengenai dengan Pesta Buku Brunei 2026 sempena dengan sambutan Bulan Bahasa, di mana orang ramai dialu-alukan untuk berkunjung ke Pesta Buku Brunei 2026 sempena dengan sambutan Bulan Bahasa yang diadakan selama 11 hari bermula 11 hingga 21 Julai 2026 di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Jadi Pesta Buku Brunei 2026 akan dibuka daripada pukul 8.30 minit pagi hingga 9.30 minit malam, kecuali pada hari besok 15 Julai 2026 dari 2 petang hingga 9.30 minit malam, dan hari Jumaat pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi, dan 2.30 minit petang hingga 9.30 minit malam. Jadi lebih 30 pempamer dari dalam dan luar negara menawarkan pilihan bahan bacaan dari pelbagai genre dengan potongan harga istimewa, dan pengunjung juga berpeluang menyertai pelbagai kegiatan mesra keluarga yang berunsurkan ilmu dan kreativiti, antaranya persembahan seni, pelancaran buku temu dan sapa bersama penulis, bedah karya, tayangan filem, forum bual bicara dan permainan interaktif. Aktif. Jadi menariknya pada penganjuran Pesta Buku Brunei kali ini, di mana para pengunjung berpeluang menikmati pengisian program di sudut bacaan yang menampilkan aktiviti santai seperti sesi bercerita dan membaca buku serta aktiviti berkaitan pembacaan yang sesuai untuk pelbagai lapisan masyarakat, khususnya kanak-kanak

dan keluarga. Dan selain itu, Pesta Buku Brunei turut mengetengahkan rumah pusaka sebagai salah satu tarikan utama ya, yang mengangkat nilai warisan dan sejarah melalui pementasan teater. Jadi kalau pelbagaian aktiviti yang disediakan ini di Hasra dapat

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Aldo Subo. Alhamdulillah, ada pertemuan kita hari ini. Hari ini hari Rabu, 29 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan dengan 15 Julai 2026 Masihi. Dan sebagai panduan, bersama ada waktu subuh ya, akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.15 minit pagi. Ya, ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Ya, dah sungguhnya mentaati raja, yakni ulil amri, itu adalah wajib. Manakala menderhaka kepada raja pula hukumnya adalah haram dan berdosa. Dan kita selaku rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam ini sudah sepatutnya kita bersyukur kerana mempunyai seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang pengasih dan juga pemudulian. Dan kita zahirkan kesyukuran itu dengan menumpahkan kasih dan juga taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada baginda. Dan adapun taat setia kepada raja itu termasuklah juga mematuhi dan menerima segala arahan kerajaan, selagi arahan yang diberikan itu tidak bertentangan dengan hukum syarak. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW, baginda bersabda yang kira-kira bermaksud, mendengar dan taat kepada ketua adalah menjadi kewajipan ke atas orang-orang Islam dalam apa jua perkara pun, sama ada yang disukainya dan yang tidak disukainya, selagi ia tidak diperintahkan untuk membuat sesuatu maksiat. Maka jika ia diperintahkan untuk membuat sesuatu maksiat, maka tidaklah boleh mendengar dan taat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan Rasulullah SAW juga ada menyatakan dalam sebuah hadis akan balasan orang yang tidak mentaati perintah ketuanya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat dari ketuanya sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia bersabar. Sebab tidaklah seorang meninggalkan jemaah sejauh sejangkal, lantas ia meninggal dunia, melainkan ia mati jahiliyah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan para ulama juga ada menyebutkan bahawa tujuan melantik raja dalam Islam adalah untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala bagi memelihara agama Islam dan mengawal maslahat serta kepentingan umatnya di dunia berdasarkan tuntutan ajal dan juga hukum-hukum Islam. Raja yang kita kasihi sememangnya telah memiliki kriteria-kriteria sebagai seorang pemimpin Islam yang bertanggungjawab, yang melaksanakan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala serta sentiasa mengutamakan kesejahteraan rakyat agar menikmati keamanan, menikmati keharmonian dan hidup rukun damai. Dan tanggungjawab dan juga amanah yang dipikul oleh seorang raja memang sungguh berat. Raja yang melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik akan beroleh jaminan kemuliaan dan juga kedudukan yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sudah kita ikuti, saya langsung naikkan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dan demikian tadi kita ikuti bersama secara langsung menaikkan sembahyang fardu subuh berjemaah ya dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan Bawakan. Kita ke pukul 5.20 minit pagi. Dan pertemuan kita hari ini, hari ini hari Rabu ya, 29 Muharram 1448 Hijri ya, bersamaan dengan 15 Julai 2026 Masihi. Dan sebagai panduan bersama waktu subuh ya, akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.15 minit pagi ya. Teruskan bersama kami di National FM.

0: Firman Ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: تفسير. Siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni dengan membelanjakan harta pada jalan Allah secara ikhlas, supaya Allah akan melipat gandakan baginya ganjaran yang berganda-ganda banyaknya. Dan Allah jualah yang menyempitkan dan meluaskan, yakni pemberian rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan kepadanya kamu semua dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245.

bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Pemimpin yang hebat adalah orang yang memberikan tangannya kepada yang memerlukan, menjadi penyuluh kepada yang sesat, menjadi pelindung kepada yang lemah, menjadi penunjuk cara kepada yang keliru, menjadi penawar kepada yang duka, dan menjadi contoh terbaik kepada yang dipimpinnya, menjadi dambaan kerana kepimpinan yang didorong oleh akal budi pekerti yang mulia dan luhur. Pemimpin itu memerlukan kewibawaan dan kebijaksanaan. Kepimpinan yang hebat adalah atas dasar seorang pemimpin yang mesti mempunyai kejituan ilmu pengetahuan, bertunjangkan kepada keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan penyerahan kepada kekuasaannya. Pemimpin yang sebenar ialah seorang pemimpin yang akan menggunakan kuasa dan pangkat yang diamanahkan kepadanya untuk memperkukuhkan sahsiah, akhlak dan agamanya. Jadilah pemimpin yang hebat dan disayangi Rabb yang Maha Perkasa. Hiruplah udara kehidupan dengan penuh kesyukuran. Sentiasalah berbuat baik kepada orang lain, menghulurkan tangan kepada sesiapa pun, menziarahi mereka yang sakit, menghantarkan jenazah, menunjukkan jalan yang benar bagi yang sesat, memberikan makan orang yang kelaparan, membantu orang yang sedang kesulitan, menolong orang yang dizalimi, meringankan penderitaan orang yang lemah, menghormati orang-orang yang alim, menyayangi anak-anak kecil dan berbakti kepada orang lain. Pemimpin yang hebat memiliki keluhuran budi pekerti, menyimpan hikmah kebijaksanaan, budi bicaranya santun menyejukkan, tinggi kepribadiannya dan sentiasa merunduk ke bumi